0: Ministry. Mano beru gin mauti mei kare mo karangech ini no machalutin. Wakili kumbidi. Kipira poru ya bungwen. Tonnea Beach. Speak Pharma. Duon mapegig.
1: Ini dua pirani yang wajib bungwen dima bicila. Walaupun kita mampu mengkarangkan botin kami nuni, mahal bicil mungkin pira bijak borom. Ayo nuni lobo Brazil. Wajar tuh mengkarangkan kami wajib lobo. Petian mek cile, petian mac cile. Kami kaya nuku cergo lobo Sweden goals of beach kumario. Ini yang macam kuman. Tino kene nong ngaracil mau morgul mabe mapeme tuho tuho. Uno ngaracil mungkin ini pele. Nufudi magapa wia berken pere chero morgul sario ini na machel kuman imagali bachel mie bwen ki pierre bitch wia boro okay lo bo brazil to tin kuma world cup la bon yele mke ken for the first time aman ki na mini ngati ikare machel ki ngere mere ken nero kinoni imagali bachel la mie bwen amagali bachel mie bachel kapa wia deck you know the London's Globe Theatre man kabere chin men dan chero gare wange mabe mabelare ilo bo London ma chero ma chu wa chero ngi kichi ni ma chero get enim man git moti me i magali ba chel mi abo ngwen ma magali chel mi abo chel miro ki Pierre a capavia dek ini na ma chero ngwen na pri na pri bo ngwen do ma chel man git mati of course akore kore I o dio komotin eno
0: Pero kawinyo gin mounti me karamo karangech inino machalutin wakwedo kawakelu botin wehi bet kingejiye kipiera poru ya bungwen tonnea beach speak farmer tuon mapegik